sama manginya jawa itu si big of me itu sesuatu ada yang pawa pipu ada yang pawa gilis ada yang pawa ada yang pawa Nigerian citizens as 11 in 99 in South Africa you make it to 95 and that's the people they say okay hey okay man ladies I know this is serious.